Sen kodat ini jono e tielen da jahi ben ben da ne ina va hojon hojon ce va he nizan hojon haslin ce ayon ince ti ina il inige.